Chicago-д билжчих бачаад бинстам мормонат тийгдэв ассамблея ванне нати майлс утги тумаад чих бачататай кэспир памбачи пердонер пасанто мире бауника махали усурт адаптатай гона ос нанака ука ос такаапта тавах пап майнаг варен тавах бина вайна вирас татай токтайом тарбайт априаттая чакунапчи уи хаптал он папа уи тантав чакчи мани латквик ай кургас ачила вичаттате хане арсус пойгит непал тас истай пойгит пасанто акэня канага лоттат агавира акапат вайна битаук лонтат аптокуяр он баяр кунат баллакер пасанто сеньор Kita tak tahu kita important bila mat bila macam kita sampai nak kata ijau antusip nak kata pasan tu. Aka cuy martuhan kerbau evalah kita teh. Nara kan teh sas kari ijau tete ani penegak tete. Matuhu keru untuk tak matuhu keru tete aril temai kat maya fajar maya aril macam evalah pasan tu curup pasan tu. Ijau kau kata kau ini sana ayah kau merita muka perdon temai pas ap tas mai kau ini next tahu kau pasan. Kemarin itu tuk time kau macam lagi cak kau kan sufris kerek tete utap pada. Aitu suntat mera pun abe ustawa ti pasan tu. Papa kau macam cakta, kemirina kastata, kau kira sarpanjata, ukhane amait apit curas tu mau hara luar port atau tengah kita kau mama request kau menati biar kines kau kita tempat kita ispos paprim apa sata, masuk port atau hara luar pasan tu, saya macam kau mama intent maksaran pasan tu, ya kapani kita ikuti kita pergi papa, kau nasi bagel sana ya kap tam tatu ker perdon bent pasan tu, kau kira naga sarpanjata. Anak kakak, mau ibu tu, ibu ada ke mai kereta gua tu kan? Anak kata tay, bila kata nak aku alak pasang aku maksa aku kita pisang gua kata, nak sah mak mereka hati nampak istai aru pista petat nari musman, mana kerja nak kapata nak, bagi istai ada hota gua sah pista hota abtus kan berkau kita, ok cak suya pembal pelantik cak kau kan sebagai istai tak pecat, kau kan semua tak kembaca tu, mak yati pun tak pista pasan tu, mak ni hota tahu ke kita kata papa primento rapto, abu primento arrebatamian de verdad venta segunda venir uk intent ane uk amoit apet apat santo ama kuna venta segunda venir tete akamonte olu takhat ata orak parti wata payra papa diasma intalent intalent ukan amoit impip naikastat intent apet apat santo akakampanya pasta el guardia afaruni akakwein neventist makawamar papa oreste chukis papas olga wanaga pas ventist mait pasant akarstatist apetan naikastat akakma apostasi y arrebatamiento uktatayas megatik epritel pasanto hanisina kisa indam sarapta papien pasirikistate Anak kata tak, arum like saya pernah nak kurang, aku ya punya maya. Ina mesti pernah mang, aja dia punya tak kata tak. Uka mereka dia jadi dapat ilja apa saya pernah tak. Arum ya tak, aja arum kiri tak. Uka arum saya pahat, ya pernah tak pasan tu. Aku masih awal ni tu, arum pasan tu. Anak kita mesti istri pahat, dah hendak keluar dari luar tu ke apa pun. Uk mai asin pasan, kalvan pasan. Jadi semua aku intin aga, rana rumah tamian intin aku mereka aga. Apostasi ya cuk, apost kau kau mesti kau tahu tentang makhluk itu atau kokoh mamarkan papan dengan makhluk itu. Siapa tahu umtain tu kau yang kau pasang tu. Mara tu kasih tahu pun. Mati ilah gloria Dios hermanos. Arian tu kau itu. Siapa usg aru pasang tu mereka kuna kuen cuci tu kau apostasi pasang tu. Mereka apostasi papa pastor yang siapa kalat her tak kau tete. Pastor yang kustom mereka siapa pecat naga pasang kalat her tetap naga pasang tu. Cuma itu apa tahu kita. Kuna makakat apritata. Kuna fotkata kag mga arimatamiento. Kuna makakat aprita pasanto. Nagatat aptang apast. Kaukapato sa martat arkastam. Kaukapato sa porta arum aplakatski pasanto. Kuyar pampatihus kwerik unyas tatao pasan. Isya maras tatay imendi makat. Esi pustaw. Kagraisas ka mga fruto de pastor. Pastor ka alchukan ibang kipcha. Bukat makat. Esi pustaw maras tatay. Siya machaw tanasipi ko machan sumawima si pritati kulasot. Bal pasan tu, makit itu kau kau mati kanan si arum bukan kerja masih tu. Hanya makasih kau makunat Ilyas naira tiemba. Ilyas sana akre kau hantu kos kau mas kam deh. Hanya aku bilang hanya kau kan sen. Kau akre kau kelar pasih tapi hopak tadi pasi siapa kau bal kau balar sih binak tadi. Cukup makunat itu Ilyas urut awak nak tadi. Hanya kau kan tilta. Pakinaw kay Biskanak akawala paro pasanto ayokot Elias umakunak imtas kaya takbayikir pato imtas kaya takwansan kuna mga kaya takta